107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Tarza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Cadangan memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya kini memasuki fasa paling penting. Selepas sekian lama menjadi perbahasan dalam kalangan pengamal undang-undang, ahli akademik, masyarakat sivil dan pemerhati politik, reformasi ini akhirnya bergerak ke meja parlimen dengan momentum yang lebih jelas. Pada 18 Mei lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, mempenguruskan mesyuarat ke-6 dan terakhir jawatan kuasa pilihan khas Parlimen berhubung pindaan perlembagaan mengenai pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Menurut pernyataan rasmi Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU, jawatan kuasa itu sudah memuktamadkan cadangan pindaan kepada rang undang-undang perlembagaan dalam kurungan pindaan dalam kurungan nombor 2 2026 dalam versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan penyata jawatan kuasa dijangka dibentangkan di Parlimen pada 22 Jun ini. Inilah detik, menjadikan reformasi ini bukan lagi sekadar wacana dasar, sebaliknya sedang bergerak sebagai proses perundangan sebenar lengkap dengan rundingan politik, penelitian perlembagaan dan tuntutan semak imbang daripada pelbagai pihak. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus di dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
5: Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Diharapkan hari ini semuanya berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera dan juga ceria-ceria untuk kita memulakan minggu yang baru hari ini 25 Mei 2026. Zulid Rakita seperti biasa bersama saya Atoy Tohid akan menemani anda sampai jam 1 tengah hari nanti dan kita akan bawakan pelbagai perkara untuk kita kongsikan, pelbagai topik untuk kita bincangkan dan juga cadangan pot makan di jam yang terakhir nanti. Maklumlah, itu waktu dah nak masuk lunch hour. Semua itu ada di Zulid Rakita. Kita kick off dulu dengan Bruno Mars. Ini dia, Risk It All, Zulid Rakita. Let's go guys.

nampaknya masih belum nak memperlahankan perjalanan kerjaya mereka. Dan kali ini mereka tampil dengan persembahan live berdurasi sekitar 1.5 jam yang dijangka penuh dengan energi, nostalgia dan lagu-lagu yang memang wajib sing along. Dianjurkan dengan kerjasama Awi Entertainment dan juga Hard Rock Cafe Kuala Lumpur dan turut disokong oleh RPM Label selaku pengurusan baharu Wings. Terus kita doakan kejayaan Wings agar terus mewarnai kancah arena rock negara kita. Bujang Senang, Solid Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: 8.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype,
3: dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special, macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami Bita Hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
13: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
14: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
15: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
16: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
17: Kami Toko Kilat
18: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Guys, pengumuman senarai top 30 kategori pop, hip hop dan rock anugerah lagu indie 2025 sudah pun diumumkan. Undi karya pilihan anda bermula 24 Mei sampai 21 Jun 2026. Karya manakah yang akan layak ke peringkat seterusnya? Boleh follow rapat-rapat media sosial Anugerah Lagu Indie. Anugerah Lagu Indie 2025 atau Ali 2025 eksklusif dibawakan oleh Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Terima kasih kerana terus dengarkan Zone Lead Rakita. Hari ini kita nak kongsikan beberapa highlight of the season untuk peminat-peminat bola sepak khususnya EPL yang mana semalam sudah pun melabuhkan tirai persaingan untuk musim 2025-2026. Banyak perkara besar yang terjadi. Banyak bintang-bintang yang mengucapkan selamat tinggal. Ada pengurus yang berjaya di EPL juga mengucapkan selamat tinggal. Dan tidak lupa juga kejuaraan selepas 22 tahun penantian. Itu antara benda yang kita akan kongsikan sepanjang jam ini. Tapi kita kick off dulu dengan The Times Wanita Solid Rakita.

0: Zolit Rakita di 107.9. Hari ini kita bualkan berkenaan dengan saingan Premier League yang sudah pun melabuhkan tirainya. Kita ucapkan tahniah dan salam penuh kegembiraan kepada peminat-peminat The Gunners ataupun Arsenal. Tapi dalam kegembiraan itu, kita juga perlu menerima beberapa perkara yang boleh dikatakan impaknya agak besar. Salah satunya adalah ucapan selamat tinggal dari seorang pemain yang bergelar The Egyptian King, iaitu Mo Salah, yang sudah pun mengumumkan selepas 9 tahun yang gemilang bersama dengan Liverpool, akhirnya beliau mengucapkan selamat tinggal kepada The Kop. Ini kita nak dengarkan kata-kata terakhir dari Mo Salah khusus untuk penyokong-penyokong Liverpool.
1: I'm not really emotional guy. You guys don't see that in the media that much. You always see me tough, aggressive, but inside me like a, I think like a baby. It's very tricky. We lived our youth here, sharing everything from the beginning until the end. We wouldn't even dream of what we had. We did it for this club. We put it back where it belonged. This is our message to the players in the dressing room. Look, like the club now is fighting for everything. The fans will not accept less than that. They don't care that much about the result. As long as you sweat and you give your blood here, they will love you forever. So this is my message to you guys. It's not about talent, it's about anything. Just like, this is why he's loved more than anyone probably, because he just gave it all in the field and fans love him for that. So yeah, it's tricky to leave Liverpool, but this is life and we have to move on.
0: Inilah kehidupan dan kita perlu move on. Sebagai peminat Liverpool juga, secara peribadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Mo Salah di atas 9 tahun yang penuh gemilang, dan tidak lupa juga kepada Robertson yang juga mengucapkan selamat tinggal kepada skuad The Reds. Semoga kita berjumpa lagi di legasi yang akan datang. Jom kita layankan Teddy Swims dengan Mr. Noirol, Solid Rakita.

0: Zorik Rakita 107.9. Kita berjaya dapatkan seorang peminat Liverpool yang saya pasti juga berkongsi rasa berat hati yang sangat-sangat dirasai sejak daripada malam tadi, memperlihatkan lambaian terakhir daripada Mo Salah dan juga Robertson yang meninggalkan Liverpool. Kita dengarkan ucapan daripada peminat Liverpool. Ini memang kipas susah mati Liverpool ni.
1: Kalau dia dekat Chelsea, dia kena palau. Tapi bila dia di Liverpool, kita angkat dia menjadi seorang legenda. Mo Salah, terima kasih untuk semua kenangan selama 9 tahun. Thank you tau.
0: Hah, sebab rasa hati. Saya pasti ramai peminat Liverpool yang merasakan berat hati ini. Tapi apapun, yang pergi biarkan pergi. Kita teruskan kehidupan kita dan teruskan menyokong pasukan kegemaran anda. Apa highlight yang anda kenangi untuk EPL 2025-2026? Boleh kongsikan di social media kami, rakita.my. Tak kisah anda penyokong Man City, anda penyokong Manchester United, anda penyokong Arsenal, anda penyokong Spurs, anda penyokong Chelsea, mana-mana pasukan, tak kisah. Boleh kongsikan di social media kami. Stay tune di 107.9.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
3: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
4: Atlet terkini dan legenda.
3: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
5: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Nak kumpul duit dulu ke?
9: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Rakita 107.9.

Rakita 107.9 untuk anda yang masih lagi belum follow social media rakita.my. My follow lekah sebab ada banyak konten kita sediakan, antaranya seperti ini.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Nah, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. MY. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9.

Terima kasih kepada anda kerana terus lepak bersama dengan saya di Zolit Rakita 107.9. Next, kita ada ritma pilihan. Dan semalam, Ahad sampai hari esok, Selasa 3 hari, Daniel Caesar perform untuk Son of Spurgy Tour. Dan sempena dengan itu, kita akan mainkan lagu-lagu dari Daniel Caesar sepanjang 1 jam ritma pilihan kejap lagi. Anda juga boleh buat permintaan lagu Daniel Caesar kegemaran anda di Rakita 107.9 dan live stream di rakita.my.

0: nothing of anything.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
4: Rakita kan ada ritma pilihan. Request je ikut mood dan tema.
3: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
5: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di Zone Lead Rakita hari ini. Jam ini, kita akan mainkan lagu-lagu Daniel Caesar sempena dengan kehadirannya di Malaysia. Bermula semalam 24 Mei sehingga esok 26 Mei sempena dengan jelajah Son of Spurgy, iaitu albumnya. Kita mulakan dengan Loose di Zone Lead Rakita hari ini. Ritma pilihan. Let's go.
6: If

Rakita 107.9 Ritma Pilihan hari ini, playlist Daniel Caesar. Sempena dengan kehadirannya ke Malaysia, buat persembahan 3 hari berturut-turut, 24, 25 dan 26 Mei 2026 di Idealife Arena Petaling Jaya. Beliau yang merupakan seorang artis R&B dan juga pemenang anugerah Grammy, hadir bersempena dengan jelajah albumnya Son of Spurgy. Dan album ini merupakan album studio keempat daripada Daniel Caesar yang dilancarkan pada 24 Oktober 2025, dan album ini banyak mengetengahkan elemen ataupun tema kepercayaan, hubungan keluarga, identiti diri dan proses berdamai dengan masa lalu. Nama Spurgy sendiri sebenarnya diambil daripada nama panggilan ayahnya, iaitu Norwell Simmons, yang juga merupakan seorang penyanyi gospel. Dan dari segi bunyi, album ini lebih organik dan soulful berbanding album Never Enough, dan dia campurkan elemen R&B, gospel, folk dan juga psychedelic dengan vibe yang lebih intim dan spiritual. Ramai yang kata album ini terasa macam return to roots untuk Daniel Caesar. Jom kita layankan lagu seterusnya, Let Me Go, Ritma Pilihan hari ini. Let's go.

Baru saja anda layankan Who Knows dari Daniel Caesar. Sempena dengan ritma pilihan hari ini, lagu-lagu daripada Daniel Caesar kita mainkan. Dan sekarang ini kita nak kongsikan sedikit rakaman suasana ketika persembahannya di Idealife Arena Petaling Jaya, yang dikongsikan oleh Are You Calling Me A Fatty di laman TikTok.

Oh, memang ramai-ramai sing along. Dan kalau kata anda pun ada pengalaman ini yang anda sempat rakamkan, boleh kongsikan di social media kami, rakita.my. Call on me. Let's go. Ritma pilihan, lagu Daniel Caesar seterusnya. 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Korang main denim, kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Arul Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Rakita 107.9.

Jangan ke mana-mana guys, kejap lagi kita nak kongsikan beberapa pot makan dalam Lapar Ketu. Special untuk korang yang tak tahu nak ke mana lunch hour kejap lagi. So lepak jap, kejap lagi kita kongsikan beberapa review berkenaan dengan pot-pot makan ni. Mana tahu dekat dengan tempat korang. Alright, 107.9 dan juga live stream rakita.my.

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Melalui kenyataan hari ini, KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan adalah 35,127 ekor manakala bekalan diimport 16,845 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, KPKM memaklumkan stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor manakala bekalan import 4,232 ekor menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor. Melalui unjuran data itu, KPKM memberi jaminan jumlah bekalan ternakan dalam negara mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
5: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
6: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
5: Yes, bermula sekarang.
6: Rakita 107.9.
4: Alright guys, tiga tempat makan. Seperti biasa, kita akan kongsikan reviewnya kejap lagi. Hari ni ada satu kedai dekat UiTM Shah Alam, Dataran Cendikia, satu lagi dekat Rawang dan satu lagi kedai makan dekat Keramat. Reviewnya kita akan sama-sama dengarkan selepas ini. Kita kick off dulu jam ini dengan Bersuara dari Insomniacs dan juga Yoni Boy, Solid Rakita. Bila

0: Okay guys, kita nak kongsikan kepada anda semua tempat makan yang pertama untuk hari ini dekat dataran Cendikia UiTM Shah Alam. Dia jual nasi kerabu. Jom kita dengarkan reviewnya.
1: Korang, aku dekat kedai favourite aku masa aku belajar dekat UiTM. Dekat UiTM, apa tu? Dekat dataran Cendikia. Nasi kerabu ni. Boleh akak nasi kerabu satu? Okay kak, terima kasih. Berapa ringgit? RM7 kan? Okay, terima kasih.
2: RM7 portion dia banyak sendiri. Ayam dia pun besar weh. Besar gila pun. So jom kita cuba. Ini dia. Bismillah. Murah yang sedap. Yang banyak gila portion dia. Korang boleh je datang dekat dataran Cendekia dekat UiTM. UiTM Shah Alam. Apa-apa pun jom kita.
0: Yap, bertepatan dengan tempat kedai ini dibuka, iaitu di tengah-tengah pusat pengajian. Pastinya menghidangkan satu menu yang portionnya banyak tapi harganya murah sebab student kan ramai situ kan. Alright, tempat makan yang seterusnya kita akan check out kejap aja lagi. Layankan dulu Irama dengan magazine Solid Rakita.

0: Gabungan Ramayan dan juga Lunadira. Jangan biar Dizolit Rakita. Tempat makan seterusnya kita nak kongsikan untuk hari ini. Kali ini kita ada Mi Seeking Station dekat Rawang.
1: Kalau ni mesti
2: dari Thailand. Ke akak belajar kat sana ke?
1: Oh tak, memang orang sana.
2: Oh, orang memang orang sana, orang Thailand lah. Oh, owner dia orang sana. Oh, bukan akak, owner dia. Oh, buat saja.
1: Reseller dekat sini tu dia macam nasi goreng pakapau, kutia kung fu, dia banyak juga orang order. Yang ni kita isi dulu sayur-sayur dia.
2: Sayur-sayur dia, eh?
1: Lepas tu kita bagi bahan dia lah.
2: Haa, tu dia. Itu apa, kak?
1: Yang ni cuka.
2: Cuka? Itu?
1: Bagi dia masam.
2: Masam-masam sikit, kan?
1: Yang ni?
2: Itu apa, kak?
1: Bawang putih.
2: Oh, putih. Okey, ada apa
1: yang
2: lagi?
1: Yang ni lobak masin.
2: Lobak masin? Okey.
1: Yang ni kacang tumbuk.
2: Kacang apa tumbuk? Kacang tumbuk.
1: Kadang dia tak nak kan?
2: Haa.
1: Alergi dia boleh request kalau
2: tak. Boleh request tak nak lah kalau alergi, eh? Boleh. Ada apa lagi?
1: Ada bola ayam.
2: Bola ayam, eh? Ada bola daging juga ke?
1: Ada tapi
2: oh, ada.
1: Tengah tak ada.
2: Oh, iya ke?
1: Bola ayam tu. Ah. Lauk dia ada tiga macam. Dia ada ayam, ada daging, ada perut.
2: Oh, ada perut juga?
1: Ada.
2: Oh.
1: Ha, so macam ni dia nak campur kan?
2: Haa. Ni, oh, dia campur?
1: Haa, ni dia nak lauk campur.
2: Oh.
1: Kita akan bagi campur lah.
2: Gitu.
1: Daun ketumbar.
2: Daun ketumbar. Ada apa lagi, kak?
1: Ini
2: apa? Sebulan ada, eh?
1: Ni lah untuk bagi dia rasa.
2: Ni kuah dia macam gelak-gelak sikit, eh, kak?
1: Dia akan gelak sikit.
2: Memang macam tu, eh, kuah dia?
1: Sebab dia rempah, kan?
2: Oh.
1: Rempah ori Thailand.
2: Rempah ori Thailand?
3: Ni dia korang mi celup RM9. Lepas tu dia macam pakai mi buat noodle. Tapi mi buat noodle dia macam nipis sikit. Ini tebal, nampak?
0: Untuk orang-orang Rawang, ada mi celup resepi original Thailand, boleh check out. Okey, kejap lagi ada satu lagi tempat makan kita nak kongsikan, tapi relax loh. Kita ada Good Kid Zolit Rakita. Yo.

0: Alright, jom kita teruskan lagi lapar ketu dengan tempat makan yang ketiga untuk hari ini. And right now, tempat makan ni terletak dekat Keramat, namanya Yong Chek No.
1: Memang rare kedai Yong Chek No Keramat ni. Untuk penduduk Keramat yang mengidam makan Yong Tau Fu ni, boleh datang sini. Ada lebih 50 pilihan Yong Tau Fu tau. Yong Tau Fu siap duduk dalam cili bertutup yang besar gedabat ni. Belum pernah tengok cili besar macam ni. Korang boleh pilih sama ada nak rebus ataupun nak goreng korang punya Yong Tau Fu tu. Di segi harga pula, memang berpatutan. Staff dah display dah harga dekat setiap Yong Tau Fu tu. Korang boleh pilih ikut bajet masing-masing tau. Untuk setiap order Yong Tau Fu akan dapat sup dia sekali dengan sos pekat mana. Chili oil dengan sos pedas tau. Chili oil ni kalau korang nak tahu, dia memang homemade. Melayan makan Yong Tau Fu dengan sos pekat manis ni, kena pula dengan chili oil ni. Pedas and beraroma. Untuk kuah tom yum ni memang pekat and padu tau. Tengoklah sos dia, memang likat, memang sedap. Selain daripada Yong Tau Fu, diorang ada juga jual nasi lemak, goreng-goreng, pak ayam pun ada. Apa lagi, jangan sebut Yong Chek No. Buka setiap hari daripada pukul 2 sampai 12 malam. See you guys there. Ciao.
0: Mula-mula cerita nasi kerabu, lepas tu cerita pula mi rebus. Ini pula cerita Yong Tau Fu. Pilih saja tempat makan untuk tengah hari ini dan kongsikan review anda pula di rakita.my. Okey, saya lah dengan Chanel. Jom kita layankan Solid Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakita Muda Present.
3: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
6: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
5: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
7: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
8: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: Rakitan 107.9 menghasilkan sesebuah karya lagu itu menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada AG Koko.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Koko dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube rakita.my.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9. Pagi.

Okay guys, terima kasih kerana sudi lepak bersama-sama di Zorik Rakita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa update yang best, boleh kongsikan di social media rakita.my ataupun nanti kita sama-sama borak dekat thread. Kita tengok apa yang boleh dibincangkan untuk hari-hari mendatang. Okay, social media Rakita ada thread, ada Instagram, ada laman X, ada TikTok, ada Facebook. Boleh contact kita orang kat sana dan juga boleh cari saya secara personal, Atitohet, A-T-O-I-T-O-H-E-T. Bermula 3 petang nanti ada Bob dan juga Heidi akan bersama dengan anda semua, dan banyak lagu-lagu kita sudah sediakan untuk santapan telinga anda sepanjang hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terus lepak di Rakita 107.9 dan juga live stream rakita.my. Bye-bye.

0: to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox Kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal kurang.

0: doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Pekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami tidak hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita. 107.9.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 memperkukuh tekad aktivis berbangsa India Padmanathan Sivasamy untuk terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Padmanathan atau lebih dikenali sebagai Captain Siva berkata penyertaannya dalam misi itu membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Kapten Siva berkata pengalaman sepanjang misi tersebut termasuk ketika kapal dipintas dalam operasi flotilla menjadi pengajaran penting mengenai cabaran yang dihadapi dalam usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke bumi Gaza. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
5: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. Dan sekarang kita nak kick off the happening, Bob.
6: Wow, dan harap semuanya sihat-sihat aja. Bersemangat macam kita orang dekat sini. Jangan mandi blues lama-lama, okay? Tak bagus untuk kesihatan. Kita orang hari ini excited sebab Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 dah pun keluar semalam. So kita orang excited nak cerita dengan korang. Tapi let lo, kita layankan dulu Gelora Asmara. Jemput dengar bersama dengan Aina Asnol, Rakita 107.9.

0: Alright, Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita orang excited nak borak berkenaan tentang pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Ah, and the list is amazing. Have you guys checked it out? Mm-hmm. It's super duper dope. Ada daripada 3 genre tau. Ada pop, ada rock and also ada hip hop. And you know, even the both of us, me and Bob, mm-hmm. kita orang memang surprise gila dengan list kali ini. Because ada yang daripada artis yang macam dah meletup. Ada juga artis yang macam uprising. So itulah, it's interesting kan, to see like macam it's an entire kaleidoscope of like colours and it's a kaleidoscope of like music. It's super duper Bob. I'm yes. macam excited gila Bob.
0: Lagi satu yang I excited juga Eddie, sebab ada band dia lebih daripada satu lagu tersenarai. Macam Minat Suzy, Loco. Diorang ni ada dua lagu, tiga lagu yang tersenarai. So excited nak tunggu adakah sampai ke final nanti. Tapi nak bagi tahu, 30% mewakili markah daripada korang-korang semua.
1: Nah, kita akan cerita lagi pasal voting mechanism. Apakah 30% itu? Stay tune bersama kami. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.

0: bersama pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, and tadi kita baru sahaja mendengarkan lagu daripada Lush yang berjudul My Fantasy. Alright, so up next kita ada satu, I would say a very interesting segment of the day lah. You know where we talk about moving pictures, eh Bob?
1: Yes, Pop the Con. Selepas ini kita nak borak tentang cerita perang. Cerita perang ni selalunya nostalgia lah dengan ayah-ayah kan, dengan tok-tok kan. Selalunya nak tengok cerita perang. So cerita perang apa yang kita nak borakkan? Terus berada di Makita 1.9. 9.

0: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
4: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
5: Pop The Con, where we talk about moving pictures, we talk about theater, we talk about film, we talk about anything that is regarding to film, eh Bob?
6: Betul, dan hari ni kita pilih tema perang, di mana war film yang kita nak sharekan adalah Hacksaw Ridge pada tahun 2016, arahan Mel Gibson. Cerita ini berdasarkan kisah yang benar. Bayangkan korang pergi ke medan perang, tapi korang ada falsafah tentang diri korang yang korang tak nak angkat senjata, tak nak bunuh orang. Macam mana tu pergi perang tapi tak nak bunuh orang?
5: Betul. Kalau main Mobile Legend pun role tank, support dan segala-galanya semuanya penting. Bukan sahaja orang yang berada di frontliner, the whole team actually is important. We're gonna talk more about this. Dengarkan dulu Spooky Wet Dreams dengan lagunya yang berjudul Siapa Sangka, Rakita 107.9.

0: And you told me that Andrew Garfield yang membawa watak Desmond Doss. I terkejut gila, bang.
1: Yeah, I pun terkejut juga sebab kita tahu Andrew Garfield ni macam I rasa you pun, you know, familiar Andrew Garfield dengan Spider-Man kan. Dan bila beliau dipilih untuk membawa watak Desmond Doss, Andrew Garfield memang mendapat pujian ramai lah sehingga beliau ini juga tersenarai untuk pelakon lelaki terbaik di Academy Awards. Tapi walaupun dia kalah, tetapi dia punya impak lakonan tu memang diakui oleh masyarakat dunia lah. Okay, dan sambil-sambil tu juga nak share dengan korang, tahu tak, untuk mendalami lagi watak Desmond Doss ni, Andrew Garfield ni dia belajar macam mana cara ikat tali yang betul. Sampai kan ada tangan dia juga mengalami melecek sikit lah untuk mendapatkan ikatan yang betul. Termasuk juga dia pergi sendiri dekat rumah Desmond Doss tu untuk pegang barangan-barangan peribadi mendiang Desmond Doss untuk mendapatkan feel ataupun soul Desmond Doss itu meresap ke dalam jiwa untuk dilakonkan dalam Hacksaw Ridge.
0: That is super duper impressive. Penghayatan dia dekat watak Desmond Doss tu memang, oh my god, through the moon. So okay, after this kind, we're going to talk about mise en scene, which is pembingkaian filem, alright? So jangan ke mana-mana, dengar dulu Late Night Frequency dengan lagunya yang berjudul Semekah Bunga, hanya di Rakita 107.9.

0: Hai guys, kembali lagi Bob dan juga Heidi kat sini. Kita borak pasal filem Hacksaw Ridge tahun 2016. Arahan Mel Gibson menampilkan Andrew Garfield.
1: Right, so tadi we were talking right Bob pasal macam mana filem ni dia mengeluarkan emosi yang sangat dalam. And emosi tu pula diterjemahkan dalam this one thing we call pembingkaian filem, which is mise-en-scene. Right, so okay, we want to talk about the color grading, right? Specifically about the color grading. Sebab we found out that the Australian colorist, which is called Trish Cahill, waktu dia first got involved dalam DI Mel Gibson Hacksaw Ridge ni kan, macam dia punya cinematographer Simon Duggan yang inquire dia punya interest nak kerja tak. Okay, dia reply laju gila. Dia cakap on. So, because why? Sebab she's really interested and she brings out the best of this film bila dia keluarkan color-color yang slightly chocolatey Sophia punya tone. And color-color ni semua ada maksud macam Bob katakan tadilah, untuk membawakan satu emosi yang sangat berat, untuk bawakan emosi yang sangat sedih, perit, orang kat perang kan. But fun fact, diorang purposely buat filem ni punya visibility low, tapi at the same time they want it to be like macam interesting and they want it to be like foreboding kan. Because yes, ini adalah cerita perang dan color dia kena gelap, emosi dia kena berat untuk memaknai penjiwaan biografi filem yang gempak.
0: Alright, sampailah kepada korang juga yang melihat kan, kepada macam Heidi cakap, suasana gelap, supaya korang turut merasai watak Desmond Doss, macam mana dia berada dalam situasi yang, you know, struggle kan dengan perbezaan yang telah pun menyebabkan dia didiskriminasi. Itu semua fungsi mise-en-scene untuk anda-anda semua merasailah perasaan-perasaan dan juga mesej-mesej yang ingin disampaikan oleh filmmaker sekalian. Alright guys, so jangan lupa untuk korang nak rasai sendiri macam mana seseorang yang pergi perang tak boleh angkat senjata, tak nak bunuh orang tapi pergi perang untuk World War II, boleh tonton Hacksaw Ridge.

0: yang terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Muda
0: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kau pun nak main denim.
6: Orang cari kepala kain.
5: Kau pun nak cari.
6: Orang main bandar.
5: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang.
6: Abaikan keperluan.
5: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar, aku dah bayar lah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
11: Rakita 107.9.

0: dapat balik ni, the first thing I'm gonna do is I akan tengok Hacksaw Ridge, Bob.
1: Alright. So, sama juga korang, jangan lupa, okay, tonton Hacksaw Ridge. Okay, kejap lagi kita nak melangkah untuk kita punya kasih settle, borak-borak kita tentang isu-isu kehidupan, isu-isu persahabatan, percintaan dan juga an-an-an yang lain merangkumi kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba di area Lembah Kelang dan juga Malaysia ini. Teruskan Rakita 107.9.

0: Terstok boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast to Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast to Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened the doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
0: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
4: Rakita 107.9.
0: We're back guys, and kali ni kita nak bincang tentang satu perkara yang sangat penting di Indie Ground, khususnya di Kasih Settle bersama Bob dan juga Heidi.
5: Buy now pay later sangat-sangat dekat dengan kita hari ni eh. So Heidi, pengguna buy now pay later? Okay, kita nak borak tentang buy now pay later. Buat yang tak tahu, mungkin yang tengah dengar Rakita tak tahu kan. So buy now pay later ni adalah awak beli dulu barang tu, dapat, lepas tu awak pay later lah. Awak ada komitmen-komitmen yang awak persetujui untuk bayar secara ansuran. So benda ni sebenarnya mencetus banyak polemik lah, perdebatan. Ada yang kata benda ni menjatuhkan kewangan anak-anak muda. Ada yang kata ini adalah salah satu cara yang memudahkan. So itu yang kita nak borakkan tentang BNPL.
0: Baik, teruskan bersama kami. Sebelum tu layan dulu efek rumah kaca dengan lagunya yang berjudul December. Selamat

0: dia Baras Suara dengan lagunya yang berjudul Guna Manusia. So kita masih lagi di topik BNPL di Kasih Settle. So nak wujudkan satu persoalan lah kan Bob. Adakah buy now pay later ni dia memudahkan ke ataupun dia salah satu bentuk musibah Bob?
1: So kita tengok juga dekat media sosial ada pelbagai pendapat lah. Ada yang kata memudahkan mereka dalam urusan nak beli barang, nak loan dan sebagainya. Ada yang rasa macam benda ni menghanyutkan mereka apabila terlalu banyak buat BNPL sampai tak tertanggung komitmen itu. Ada user ada kata apa ni? Jadi
0: betul, ada user yang cakap memang susah sangat nak struggle je. Kita bacakan daripada Suffer In Debt 7. Wah, dia punya username dia pun memang betul-betul lah tengah struggle. Dia kata now sangat-sangat susah untuk bayar hutang, especially BNPL macam beberapa outlet tu lah. Tapi dah tertunggak almost 7 bulan and tak tahu macam mana nak settle. Lagi-lagi dengan jumlah besar around 8,000, memang tak dapat lah nak cari. So wujudlah persoalan kan, macam mana boleh sampai 8,000 tu kan? Macam mana dia boleh, you know?
1: So kita ada mantan Menteri Ekonomi kita juga nak bercakap tentang situasi ini. Kejap lagi kita dengarkan. Teruskan dengan kita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And sekarang kita berada di Kasih Settle. Kita nak settle lah kan, BNPL. Nah, itu adalah topik yang sekarang orang tengah bicarakan dekat Threads.
1: Buy now pay later. Okay, kita ada mantan Menteri Ekonomi kita Tengku Zafrul ada juga nak mengulas berkenaan tentang BNPL.
2: Sekarang semua orang guna BNPL sebab zero interestnya. Beli sekarang, bayar 3 atau 4 bulan. Nampak ringan? Contohnya, sofa RM1,000, bayar RM333 saja sebulan. Tak terasa. Masalahnya bukan pada RM333 itu. Ya, masalahnya bila kita buat benda yang sama untuk 4 ataupun 5 barang, RM333 jadi RM1,200 komitmen yang terkumpul. Rayanya cuma sebulan, tapi ansuran boleh jalan sampai 3 hingga 6 bulan. Kalau lambat bayar, zero interest tu hilang maknanya. Kalau barang RM1,000, late fee boleh cecah RM200 hingga RM300. Kalau beli barang kecil RM100, miss bayar aja dah kena RM20-30. Itu 20 hingga 30%. Nampak kecil ya masa beli, rasa pedih bila lambat bayar. Majoriti pengguna golongan muda dan ramai daripada kumpulan berpendapatan rendah. Kenapa anak muda paling banyak guna? Sebab BNPL ni mudah lulus. Tak macam bank, tak macam kad kredit. Tak ada kad, tak ada sejarah kredit, tak apa, masih boleh. Dan untuk B40, BNPL nampak macam penyelamat jangka pendek. Nak beli phone, nak beli barang rumah, nak renovate sikit untuk raya. You all tahu tak, di Malaysia ni transaksi BNPL tahun 2025 sekitar RM21 bilion. Outstanding hutang BNPL hampir RM5 bilion. RM5 bilion itu bukan angka kecil. Sebab itu kerajaan tak ambil ringan perkara ini. Consumer Credit Act 2025 dah diluluskan ya, dan dijangka mula berkuat kuasa tahun ini. Bila akta ini jalan, penyedia BNPL kena buat penilaian kemampuan bayar dulu sebelum luluskan pembiayaan.
1: Yes, itu dia. Ha, penerangan daripada mantan Menteri Ekonomi Tengku Zafrul berkenaan tentang kenapa boleh berlakunya masalah kepada certain orang berkenaan tentang BNPL.
0: Macam Wari kata, boting cat, tingkat. Jadi itulah dia. Kalau kita nak berbelanja guys, kita kenalah berbelanja hati-hati supaya hutang kita tak adalah boting cat, tingkat. Alright, so teruskan bersama kami. Selepas ini kita dengarkan lagu daripada Romantic Echoes, persembahan untuk masa depan.

0: BNPL, we're still talking about it guys. So tadi pun kita dah dengarkan tentang BNPL dan juga what makes a user yang menggunakan BNPL ni dapat berhutang yang sangat-sangat tinggi kan. Maksudnya perbelanjaan yang boros lah kita kata, ataupun gelojo. So we're here to help you guys, right? Daripada Rakita. So kita nak bagi tahu korang yang sebenarnya KWSP ada suggest kaedah 50, 30 dan juga 20.
1: Betul. Di mana 50% merangkumi keperluan, 30% kehendak dan 20% adalah simpanan. Okey. So keperluan merangkumi benda-benda yang macam sewa rumah korang, makanan, pengangkutan dan juga perbelanjaan harian korang lah. So kehendak ni biasalah kita anak-anak muda ni kan. Mestilah ada nafsu yang tersendiri. Ada orang kata apa? Dalam bahasa Gen Z sekarang, apa kita panggil tu tadi, self reward juga boleh diletakkan dalam kehendak ini. Okey, dan juga kita ada satu lagi section 20% ni dai-dai korang kena buatlah, which is simpanan. Di mana simpanan ini merangkumi kecemasan, pelaburan jangka panjang dan juga matlamat kewangan masa depan korang.
0: Nak kongsi jugalah ada pensyarah kanan ekonomi dan juga perbankan Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim pun berkata, pada peringkat remaja kan, pada peringkat korang muda-muda ni, keutamaan yang paling penting adalah untuk membentuk budaya menabung serta kefahaman atas asas kewangan tu. So guys, bila korang dapat gaji tu, make sure korang ikutlah 50-30-20 ni, alright? Make sure korang ada simpanan untuk masa depan supaya kita boleh enjoy-enjoy pada waktu-waktu yang akan datang, ataupun kita gunakan duit pada waktu-waktu kita, you know, bila kita memerlukan duit itu, emergency kan, alright? So, dengarkan dulu Heartfall Preacher dengan lagunya yang berjudul Melancholy Cemetery. Let's go!

semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
6: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
5: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
7: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: telah mencapai konklusi dengan BNPL, eh Bob?
1: Ya, yeah, betul, lady. Alright, so guys, jangan lupa BNPL memudahkan, bukan memusibahkan. Kejap lagi, sejam yang time untuk Inground. Kita nak layankan cerita-cerita sukan. Teruskan dengan kita, 107.9.

0: we've opened a doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Anugerah Seri Angkasa ASA 2026 akan mengembalikan kategori pengulas radio terbaik selepas kali terakhir dipertandingkan pada tahun 2022 susulan permintaan pihak penyiar dan penelitian semula panel jawatankuasa. Timbalan Menteri Komunikasi YB Tio Ni Ching berkata, selain itu beberapa perubahan turut dilaksanakan termasuk bagi media baharu dengan kategori drama bersiri terbaik dimansuhkan dan digabungkan menjadi satu kategori yang ditambah baik iaitu drama. Drama bersiri, drama mikro terbaik. Malah beliau menambah lagi, proses pencalonan ASA 2026 akan dibuka mulai 4 Jun hingga 22 Jun ini dan mempertandingkan 60 kategori merangkumi 40 kategori televisyen, 17 kategori radio dan 3 kategori media baru selain 2 kategori khas iaitu anugerah khas juri dan juga tokoh Seri Angkasa. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
5: Dengarkan sekarang Gelanggang Rakita 107.9.
6: Gelanggang Rakita bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground, di mana kita melaporkan tentang berita-berita sukan. So dengar cerita lah kan, kita ada berita tentang sukan badminton.
4: Betul, apabila skuad bergula lelaki negara kita dilaporkan gagal mencapai sasaran untuk Malaysia Masters 2026. Kita akan ceritakan kejap lagi, teruskan di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 dengan lagu yang berjudul Parasocial daripada Blue, Nanyang dan juga Project Skylit. So, like we mentioned tadi, kita ada berita tentang badminton.
1: Alright, harapan Malaysia di acara Bergu Malaysia Masters 2026 akhirnya tak menjadi kenyataan, geng. Apabila pasangan utama negara kita iaitu Go Zifei dan juga Nur Izzuddin tewas di pentas final dengan gandingan Denmark dalam aksi yang berlangsung dekat Arziata Arena Bukit Jalil. Pasangan negara memang bermula dengan penuh semangat, tetapi jagoh daripada Denmark ini sangat-sangatlah konsisten dan sangat-sangat tenang, menunjukkan dominasi mereka dalam perlawanan. So, keputusan akhir menyaksikan Zifei dan juga Izzuddin tewas straight set sekaligus terlepas peluang untuk menambah koleksi kejuaraan di laman sendiri.
0: Alright, selepas ini kita ada sukan Grand Slam ke-25. Alright, stay tune with us. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, belanggalah kita. Kita juga nak borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan tenis.
1: Betul, Novak Djokovic nampaknya masih belum habis lagi dekat Roland Garros. Walaupun berdepan cabaran yang agak sukar, pada pusingan awal Djokovic masih tetap berjaya melepasi halangan pemain tuan rumah Giovanni Mazzucato dalam aksi 4 set yang cukup sengit. Yang menarik kan, ramai sebenarnya jangka Djokovic bakal struggle sebab dia datang ke Roland Garros kali ini dengan persiapan tanah liat yang sangat minimum dan baru pulih daripada kecederaan. Dan sekarang pada umur 39 tahun, dia masih memburu gelaran Grand Slam ke-25. Sesuatu yang belum pernah dicapai dalam sejarah tenis.
0: Alright, selamat majaya kita ucapkan. Kejap lagi akan menyusul cerita-cerita e-sport dan juga dunia-dunia gaming. Teruskan Rakita 107.9.

0: guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita orang nak borak dengan korang juga untuk cerita-cerita e-sport dan juga dunia-dunia gaming.
1: Kita nak apa, laporkanlah tentang pesaing The Sims. Akhirnya dah confirm akan keluar. Everyone, ladies and gentlemen, give it up for Paralyze. It's a simulation game yang ramai orang tunggu, right? And dia akan keluar dalam bentuk early access lah hari ini, walaupun dah bertahun-tahun dalam development. So, berdasarkan info community and also update dari semasa ke semasa, game ini akan unlock ikut zone masa. Lebih kurang sekitar 10 pagi EDT. Jadi kita ni di Asia ni, kita akan dapat lagi

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner.

0: Makan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
0: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: wrapping up Gelanggang Rakita, which means that we're wrapping up the day. Bawa pejam celiknya dah daripada pukul 3. Sekarang pun dah akhirnya pukul 7.
1: Alright, cuaca kat luar kita tengok sejuk-sejuk kan. Bawa lepas hujan, jalan basah. Jadi hati-hati kepada yang memandu, okay? Sebab jalan basah ni selalunya korang kena fokus sikit dalam pemanduan korang, okay? So jangan lupa untuk terus follow media sosial kita orang, rakita.my. Kita orang nak cakap kepada korang tanya kerana korang dah habis lalui kehidupan korang hari ni. Korang dah berjaya lalukan fasa korang di office yang saya percaya sangat-sangat hektik. Tapi jangan lupa untuk manjakan diri korang, save your reward.
0: Betul. Dan bila kita bercakap tentang self reward ni, saya ada pantun, Bob.
1: Okay, silakan.
0: Alright, BNPL buat kita hati-hati menggunakan BNPL. Jangan sampai terjerat. Kalau kita sakit, jangan lupa rehat.
1: Assalamualaikum. Jumpa nanti.

0: doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Pekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

107.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

0: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Akita.my. Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Orang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Orang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Rakita. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

0: best, tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan sekarang penawar oleh Margosa, suara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2020.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Arul Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
10: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
9: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.
2: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback.

0: la quita.
1: Rakita 1.79.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada

Terima kasih. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak si depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online. Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Nak kumpul duit dulu ke?
1: Nak buy now, pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Herakita 107.9.
2: Orang main denim,
3: kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
3: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Hey, I thought it was all over.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri.

0: dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: bersama pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.
3: I've got a growling thirst inside of me, a desire to be real.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita
0: Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena

0: MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.